man ir bom de hing penting yuk tepai peni yang blok man ciang blok yang ma bakarin ciang kong ciang boy kong mang man nung tebang nak tentang kenak kong man tentak loom pha tem bong ka pha diet man tan ya ken diet wan man tem chiet terwai wan mo pat man chat ra gom leng ha mi kya ra beng ya ha mi